0: demo sarane revai bundu leka demo sirane revai
1: bundu leka beshi kosot paelam nai bundu ya ja beshi kosot paelam nai
0: bobo sinduri tayane yugibe gidango futa golai ngune yugibe
1: bobo sinduri naro nainu leka dutu bitike tarlaure ganaro nainu ya dutu
0: mami kerong bo maiki bundu leka wajine mami samel bo maiki

0: limsi, ya ini limsi.
1: Limsi, limsi.
0: Bangsa deh.
1: Bangsa, bangsa.
0: Ini jatuh nama siapa kabar nama tu?
1: Ini dagang dia besi.
0: Oh, oh. Ada dagang deh.
1: Dagang asal barang je itu le.
0: Tangan dan dung lembir. Tangan dan dung lembir.
1: Aw deh.
0: Kamu siapa nama deh?
1: Aw.
0: Jadi kalau kukur kuku gamtu kamu siapa nama? Kali tak ada yang dari Jerman deh.
1: Aw deh.
0: Mana dua orang kat tempat siapa Jerman ibu?
1: Aw.
0: Itu le, hari yang barang cinta, dengan orang cinta dengan ini pun deh, uyang ganjil tu si ngajar lagi be, si pelajar deh tu.
1: Aww. Hah,
0: tu ni mi tambara mi barang tu le pun deh, dagangan mana dorup tak dorup tiri be, hah, itu yang suka tu deh mana mana tak kira si.
1: Aww.
0: Hah, itu le nami, nampu udan tak ini barang jual le.
1: Aww deh.
0: Deh.
1: Gur le.
0: Gur le deh, handa gur le, nampu tak ini ambulan tak kami macchi.
1: Aww.
0: Itu le udan tak kami kini ambasora.
1: Aww deh.
0: Deh. Tangan tu leh, abda. Nampi bisnes semua orang pun deh, ajin kiri mau tu. Nampas padu leh. Padu tengah am tu. Kesan malah, naik tu mandra orang barat tasha mete bi, kani dagangan apa tu tu orang yang pun deh, bisnes semua ni tu, bubudal ni tu, ha? Nampi kopar ni kahin orang pun
1: deh.
0: Ajin pun padu leh kiri mau tu. Orang rakam rakam rakam tu disprah malah pun deh, kani labun orang buru tate asuh mau tu. Asuh leh deh, bangsakan posolo ajin leh. Kerasal malah tu, dagangan orang yang pun deh kata orang sabatulah bangsa.
1: Aw.
0: Tapi semalam kani, semai nosto garam malvi, tegalai tiandai ande le.
1: Aw.
0: Orang orang lebih enden, malam galatikon taki, tinjikon tapi tu orang usil utan.
1: Aw deh, aw.
0: Then, abis gorjang ni lebih enden, nama dagangan apa sih itu apa malvi?
1: Chata.
0: Oh. Jini panu apa?
1: Panu apa? Pilihan tu, dan.
0: Dan.
1: Botol nada, nama tu bi.
0: Ah. Itu le.
1: Ken sinrin.
0: Ah.
1: Ada ada.
0: Tu antara le.
1: Aw.
0: Lu wanda lain lebih.
1: Aw.
0: Deh.
1: Aw.
0: Then mal dagangan apa tu? Apa gorjang ini pun deh le? Rian tergelar tu ini pun deh. Dia jerai be.
1: Aw deh.
0: Tambalin deh. Ah. Kini umur orang madu, orang orang nyul ta ye deh le. Malatum orang suka tu deh mula ni gonggong tu.
1: Aw deh.
0: Aw. Aitam orang BP ni dekote. Ani barang BP, ada kota mula low BP, high BP ada kunda kaya mula. Ah.
1: Aw.
0: Nami kini dagangan apa tu? Mas sasar kada kulim.
1: Aw.
0: Sri gan gaga lembe. Sri gan dagangan zumbu na anda kulim deh. Mana? Doa anak kulim. Itu le pada dah kena mencuri kena mule.
1: Aduh.
0: Aini tu opsi matrik pasal mana tu prost pasal mana tu. Aku ni jero. Anji adibasi original mandra, adibasi nama mandra.
1: Aduh.
0: Aduh. Nami sarpur jaga sabi, sasandra gam, mule an.
1: Radio mule.
0: Radio mule be. Posto gam.
1: Aduh. Aduh.
0: Nami tinggal ni dek cash ready income.
1: Aduh.
0: Kan jaga ni asap lebe.
1: Aduh.
0: Nami school mera living sarpur jaga kan jaga ni asap lebe. Mule wah thorum bunga itu mana? Api pindah tu. Ma. Jadi alam mera berlebe.
2: Gorja gan kani. Olinger ringan. Dek. Olinger gorja ande kane. Olinger ringan jaga. Kami itu ini kone barang jadi seorang marah jadi na barang lalu tuji kone.
3: Kone barang gamblan den, dena kemera tanglay gop tuji, jiran olajaran abara, nama jadi kene olajaran aka sal sal abar serta nama